Imurman liternya, imur liter apa? Kalau kag dako, dako, dako deh. Ah.